0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits, hits, hits in the morning.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk di lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya. Dan lagunya di pagi hari ini ada dari Angie Carvalho nih. Ya itu ada lagu Merelakan dan juga Sebatas Mimpi nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu dari Angie Carvalho ya, bisa langsung join aja nih ke stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sinta. Dan barusan banget nih ya teman Pro 2, aku cek di Instagram kita udah ada beberapa yang vote nih. Dan vote lagu terbanyak ini jatuh ke Sebatas Mimpi nih ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita bahas sedikit nih ya tentang Angie Carvalho, atau dengan nama lengkap Angelina Novi de Carvalho nih ya. Ia lahir pada 8 Januari 2008. Wow, angkanya bagus ya. Ia dikenal dengan nama panggung Angie Carvalho, yang merupakan seorang penyanyi asal Indonesia, keturunan Brasil Indonesia nih ya. Dan ia juga dikenal sebagai salah satu finalis yang menempati posisi 5 besar dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-13 pada tahun 2025 yang ditayangkan di RCTI ini teman Pro 2. Angie Carvalho lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan nih ya teman Pro 2. Dan ia merupakan anak dari pasangan Ronnie Von de Carvalho, seorang mantan pesepak bola asal Brasil, dan Novita Febrianti. Ia memiliki dua saudara kandung yaitu Jonas Prince de Carvalho dan Safira Queen de Carvalho. Dan untuk perjalanan karirnya nih teman Pro 2, ia mulai dikenal publik setelah mengikuti ajang Indonesian Idol musim ke-13 pada akhir 2024. Penampilannya mendapat perhatian karena karakter vokalnya yang khas nih ya, dan pembawaan panggung yang cukup energik. Dan ia berhasil meraih golden ticket pada babak audisi, kemudian terus melaju hingga babak 5 besar sebelum tereliminasi pada April 2025. Salah satu penampilan Angie yang paling banyak dibicarakan adalah saat membawakan lagu Merindukanmu dari The Massive nih ya, di babak Spectacular Show 7, di mana ia dapat standing ovation dari seluruh juri ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tambah berlama-lama aku langsung aja puterin nih ya buat kamu yang udah request lagu dari Angie Carvalho dengan Sebatas Mimpi. Stay tune teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Oke teman Prodo, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masuk di tips pagi ini ya teman Prodo. Dan gimana nih ya, ada tips tentang anak yang mulai beranjak dewasa. Ini tips agar mereka lebih mudah terbuka kepada orang tua nih. Biasanya nih ya, kalau memasuki masa remaja, banyak orang tua yang mulai merasakan perubahan pada anak nih, yang cenderung lebih tertutup dibandingkan saat masih kecil. Nah, teman Pro 2, kondisi ini merupakan bagian dari proses perkembangan menuju kemandirian ya. Namun, komunikasi yang baik tetap diperlukan agar hubungan antara orang tua dan anak tetap terjaga. Para psikolog juga menjelaskan nih bahwa langkah pertama agar anak lebih terbuka adalah dengan menciptakan suasana yang aman dan bebas dari penilaian. Ketika anak merasa pendapatnya didengarkan tanpa langsung dikritik atau dimarahin, mereka akan lebih percaya diri untuk menceritakan pengalamannya, kesulitannya, ataupun perasaan yang sedang dihadapi nih.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih membahas tentang tips agar anak lebih terbuka nih ya kepada orang tua ketika mulai beranjak dewasa. Dan teman Pro 2, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Adolescence pada 2015 oleh Susan J. Brange dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antara orang tua dan remaja ini berhubungan erat dengan kesehatan mental, kepercayaan, dan kualitas hubungan keluarga ya. Dan penelitian tersebut menemukan bahwa komunikasi yang hangat, penuh dukungan, dan saling menghormati membuat remaja lebih bersedia berbagi informasi kepada orang tua dibandingkan komunikasi yang bersifat menghakimi ataupun yang terlalu mengkontrol gitu ya. Dan orang tua juga disarankan nih untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak tanpa gangguan gadget ataupun pekerjaan nih. Dan aktivitas sederhana ini seperti makan malam bersama, berolahraga, berjalan santai atau melakukan hobi yang sama nih ya, seringkali menjadi kesempatan terbaik untuk membangun percakapan yang mengalir secara alami nih teman Pro 2. Selain mendengarkan, orang tua juga perlu menghargai privasi anak yang mulai beranjak dewasa dengan memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil keputusan sesuai usianya dan sambil tetap memberikan arahan ketika diperlukan. Ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak nih ya, sehingga anak tidak merasa diawasi secara berlebihan nih teman Pro 2. Dan nantinya aku akan bagikan tips lainnya nih ya untuk anak yang mulai beranjak dewasa agar lebih mudah terbuka kepada orang tuanya nih. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Melanjutkan yang tadi nih ya, teman Produe, tips agar anak lebih terbuka ketika beranjak dewasa nih ya kepada orang tuanya. Cara orang tua merespon cerita anak nih juga sangat menentukan nih ya teman Produe, karena saat anak menceritakan kesalahan atau masalah yang sedang dihadapi, cobalah untuk mendengarkan hingga selesai, mengajukan pertanyaan dengan tenang dan membantu mencari solusi bersama daripada langsung memberikan hukuman ataupun menyalahkan nih ya. Hubungan yang terbuka ini tidak terbentuk dalam waktu singkat nih teman Produe, tapi melalui komunikasi yang konsisten setiap harinya. Dengan membangun kepercayaan, menunjukkan empati, dan menjadi pendengar yang baik, orang tua ini dapat menciptakan lingkungan keluarga yang membuat anak merasa nyaman untuk berbagi cerita, bahkan ketika mereka telah memasuki masa remaja hingga dewasa. Dan teman Produe, itu tadi ya tipsnya agar anak lebih terbuka kepada orang tua ketika mulai beranjak dewasa nih. Dan teman Produe, itu tadi infonya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan selanjutnya nih teman Produe, di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah nih ya. Dan hari ini dalam sejarah nih gak cuma satu nih sejarahnya nih teman Produe. Nanti aku akan hadirkan itu ke ruang dengar kamu. Jadi yang penasaran ada hari apa aja sih dalam sejarah di hari ini di tanggal 7 Juli ya. Jadi stay tune aja nih teman Produe di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali,
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits in the morning.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata, ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati. Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Oke teman Brodo, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan sudah ada beberapa tadi peringatan khusus yang aku infokan juga nih ya ke ruang dengar kamu. Dan teman Brodo, selanjutnya nih ada peringatan khusus, yaitu tentang mengungkapkan kebenaran nih. Ayo, siapa yang termasuk suka ngeles nih? Nah, sebaiknya hentikan kebiasaan itu ya teman Brodo, terlebih lagi selama 7 Juli ini, karena tanggal ini merupakan Tell the Truth Day atau hari mengungkapkan kebenaran. Dan dilansir dari laman Days of the Year, Tell the Truth Day ini merupakan mungkin gak terlalu berarti ya bagi orang yang terbiasa ceplas-ceplos. Namun bagi yang cenderung merasa gak enakan nih, biasanya peringatan ini menjadi saat yang tepat buat kamu untuk mengatakan perasaanmu yang sebenarnya nih, ngeluarin unek-uneknya gitu ya. Dan lebih lanjut lagi, Days of the Year juga menjelaskan bahwa hari mengungkapkan kebenaran ini berbeda dengan hari kejujuran pada April nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, yang terakhir nih ya, peringatan di tanggal 7 Juli ini, selain hari coklat sedunia, orang Amerika Serikat juga merayakan hari Sunday Strawberry nasional. Nah dari laman Days of the Year juga nih menjelaskan, awal mula peringatan ini tak terlepas dari sejarah Sunday itu sendiri. Nah menurut catatan sejarah, iklan tentang es krim Sunday ini sudah ada sejak tahun 1982 di daerah Itacha, New York nih teman Pro 2. Dan adapun cara terbaik untuk merayakan hari Sunday Strawberry nasional ini adalah dengan memanjakan diri kamu dengan dessert yang lezat satu itu ya. Ini kita kalau nyari dessert di sini, Sunday Strawberry di mana yang terdekat ya? Ternyata teman Pro 2, ada banyak ya hari penting di tanggal 7 Juli ini, mulai dari hari coklat sedunia, hari pustakawan nasional, hingga hari memaafkan sedunia. Dan semoga juga nih informasi tadi bisa menambah pengetahuan umum kamu ya teman Pro 2.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Hari ini dalam sejarah nih ya. Dan nantinya nih teman Pro 2 di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cita Kita ya ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Santoso Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits in the morning.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masuk di segmennya Asta Cita Kita ya. Dan di pagi hari ini hingga jelang pukul 10 nantinya nih teman Pro 2. Dan di pagi hari ini dengan tema moderasi beragama nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Kementerian Agama menyiapkan International Symposium for Peace, Integrity and Responsiveness Eco-Theology atau INSPIRE 2026. Ini sebagai salah satu agenda strategis memperkenalkan praktik toleransi dan kerukunan Indonesia di tingkat global. Dan melalui forum internasional tersebut, Kemenag ingin memperkuat diplomasi kerukunan dengan menggabungkan dialog lintas agama dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Nah teman Pro 2, program ini dirancang tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan riset yang berdampak dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat nih. Nantinya aku akan membahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang Kemenag yang siapkan INSPIRE 2026 untuk bawa diplomasi kerukunan Indonesia ke dunia nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Satu buah lagu dari Fizz dengan Tarot nih, Taman Pro 2. Dan kita masih di Asta Cita kita nih, Taman Pro 2 ya. Dan tadi kita bahas sedikit tentang Kemenak yang siapkan Inspired 2026 bahwa diplomasi kerukunan Indonesia ke dunia nih. Dan emangnya di sini Kementerian Agama menyiapkan International Symposium for Peace, Integrity and Responsiveness Ecotheology atau Inspired 2026 ini sebagai salah satu agenda strategis memperkenalkan praktik toleransi dan kerukunan Indonesia di tingkat global nih, Teman Pro 2. Dan langkah tersebut sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang terus mengembangkan praktik moderasi beragama dan membangun harmoni sosial di tengah keberagaman. Nah, Teman Pro 2, ternyata selain Inspired 2026, Kemenak juga memperluas jejaring internasional melalui berbagai kerjasama lintas agama dan juga lintas negara nih.

Oke teman Pro 2, semoga aja nih ya forum ini bisa, program ini bisa lancar dijalankan nih ya, dan sukses nantinya. Dan teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Oke teman produk, kita sudah di penghujung Asta Cita kita dan pada di pagi hari ini ya. Dan nantinya teman produk di pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh rekan aku Monica. Dan tetap stay tune ya teman produk di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Aku pamit.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Tema produk untuk info pertama kali ini datang dari TRCC yang juga juarai kompetisi paduan suara internasional di Hungaria. Tema produk paduan suara anak Indonesia The Resonance Children's Choir menjuarai kompetisi paduan suara internasional 13 Bela Bartok International Choir Competition yang juga dilaksanakan tanggal 2-5 Juli di kota Dembrek, Hungaria. Dan menurut siaran pers grup paduan suara yang diterima di Jakarta pada hari Senin, TRCC juga dalam ajang kompetisi paduan suara bergengsi ini berhasil menjadi Grand Prize Winner, juara satu kategori Children's Choir dengan nilai 95,5 poin. Setelah ini terima produknya, TRCC juga membawa pulang penghargaan sebagai juara satu kategori Free Program dengan perolehan nilai 98 poin serta Conductor Prize for Outstanding International of Contemporary Piece and Expressive Choral Standing yang untuk konduktor Afif Priyatna.
0: Info Pro 2.
1: Ya, Tom Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini ada dari Jeonghan ya dan juga Joshua Seventeen akan debut sebagai unit baru. Jeonghan dan juga Joshua dari grup K-pop Seventeen ditawarkan sedang persiapkan diri untuk debut sebagai unit baru. Dan menurut pernyataan Playlist Entertainment kepada Dispatch dan dikutip Sumpi pada Senin, Jeonghan dan juga Joshua ditargetkan bisa debut sebagai unit baru Oktober 2026 menjadi duo terbaru dari grup Seventeen setelah GXW atau Jeonghan X Wonwoo, XX HXW, Hoshi, X, Wozi, dan masih banyak lagi ya teman Pro 2. Dan pastinya Joshua juga belum pernah debut sebagai unit dengan anggota grup yang lain. Sedangkan Jeonghan teman Pro 2 berkolaborasi dengan Wonwoo yang juga merilis album This Man pada tahun 2024.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Tom Pro 2, the last but not least, pastinya di sini ada Arhan yang gabung Persija, sektor kiri kini makin tangguh nih teman Pro 2. Pertama, Arhan resmi bergabung bersama Persija Jakarta dengan kontrak 3 musim untuk musim 2026-2027. Memperkuat posisi kiri back klub dan pemain berusia 24 tahun ini memiliki pengalaman internasional. Bermain di Jepang atau Tokyo Verdy, Korea Selatan di Suwon FC, dan di Thailand dengan Bangkok United. Arhan juga meraih prestasi bersama tim nasional Indonesia termasuk runner-up Piala AFF 2020, emas SEA Games 2023, dan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia. Dan bersama skuad tim nasional Indonesia, Arhan juga meraih banyak prestasi lainnya ya teman Pro 2. Tema Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id dan antaranews.com. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang teman terbaik kamu, karena selain ini Monica juga akan mengajak kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia Santai Siang.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Ah, itu batato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

0: Jangan lupa ya, Nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Oke, Top Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di Produa Hitlist Indonesia, teman Produa. So, gimana mood kamu hari ini, teman Produa? Apakah Piala Dunia tadi subuh ya, itu benar-benar mempengaruhi mood kamu hari ini? Ya, moga-moga aja enggak ya, teman Produa. Karena FIFA, kalau menurut aku, tuh Piala Dunia tuh ya game, teman Produa. Pasti ada menang, ada kalah. Dan tadi pertandingan antara Portugal, kemudian juga ada Spanyol, ada Amerika Serikat, dan juga ada Belgia, kayaknya bertanding secara fair ya. Jadi congratulations juga buat yang udah menang, ada Belgia, ada Spanyol. Dan yang belum rejeki gitu ya, sabar-sabar aja. Kalau masih cukup umurnya, persiapkan lagi untuk 4 tahun kedatang. Oke, biar mood kamu makin bagus, teman Produa, Monica juga bakal hadirkan Produa Hitlist nih dengan lagu-lagu terbaru dan terupdate. Kita mulai dulu di sini, ada Rabun Jauh by Bernadia, ada Sederhana dari Sheila on Seven, ada Keliling dari Farel Hilal, ada Ikro dari Lime Laude, ada Semusim dari Nadi Basalama, Cinta Kita dari Tohpati dan Fabio Asher, ada Bintang 5 dari Tensi dan juga Jamesy. Di urutan ke-13 ada Agar Selama-Lamanya dari Dimansyah Laitupa, ada Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, ada Sempurna Nanya Aku dari NPD, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, Seribu Kali dari Gia Indrawari, Sesi Potret dari Enau dan Ari Resmana, ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, Teganya Kau dari Liodra, ada Jangan Paksakan Rindu Beda dari Ivan Seventeen, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadi Basalama, Bahagia Lagi dari Pici Kota, ada Cukup Sudah dari Ram dan juga Yuvi Widianto, dan The One and Only pastinya ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Aku tuh gabungan kamu, teman Produa, dan di sini pengen sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya. Kita mau nyapa dulu di sini, ada Regang Leticia. Halo, selamat siang. Di sini katanya pengen request lagunya Pici Kota yang Bahagia Lagi. Oke deh, semoga bahagia, teman Produa, buat kamu yang siang cerah bedengkang ini ya, kalau kata orang Sintang. Itu masih gundah gulana atau mungkin juga moodnya lagi belum stabil. Dan ada Bahagia Lagi dari Pici Kota akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Produa, RR Sintang, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, Top Radio kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sudah dipukul 11.09 waktu Indonesia Barat di Santai Siang untuk request time di Produe Hitlist Internasional. Lagunya juga baru-baru ya teman Produe, bisa kamu request. Di sini ada yang lagi viral, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Kemudian ada juga Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, ada Daisies dari Justin Bieber, The Dead Dance dari Lady Gaga, Apertu dari Harry Styles, ada Go by Blackpink, Risky Tall dari Bruno Mars, Homebreaker dari Summer, Bittersweet dari Madison Beer, ada Nobody Girls dari Tate McRae, ada Not Cute Anymore dari Eilid, ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, I Just Might dari Bruno Mars, Die on This Hill dari Sienna Spiro, ada Tears dari Sabrina Carpenter, ada Folded dari Kehlani, So Easy to Fall in Love by Olivia Dean, Where Is My Husband dari Raya masih juga ada, teman Pro 2 Man 90 dari Olivia Dean juga masih ada, dan The One and Only pastinya ada Opalite dari Taylor Swift juga yang dikabarkan teman Pro 2 lagi punya kabar gembira untuk kita semua. Ya, ditunggu-tunggu aja untuk info-info validnya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mau request boleh banget di 0857 5004741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital dan Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Blackpink dengan Go yang akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.

0: Kakak, kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya deh. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.
0: Hah? Tidak!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, Tom Pro 2 kembali di Santai Siang. Di kesempatan Pro 2 Hit List Internasional kali ini, Monica juga pengen nyapa-nyapa kamu ya yang sudah bergabung. Ada dari Mawaraika, ada Silva Putri 184, dan juga ada Renggang Leticia nih di Santai Siang. Untuk lagunya nanti aku bakal pilih yang asik-asik ya, teman Pro 2. Mungkin untuk nemani kamu yang hari ini lagi kelabu banget, teman Pro 2, ada lagu dari siapa nih ya, teman Pro 2? Nanti deh aku bakal pilih-pilih ya lagu-lagu yang mungkin bisa menemani kamu di kesedihan. Mungkin masih ada luka di match tadi di Piala Dunia, tapi gak apa-apa, cuman game ya teman Pro 2, walaupun kayaknya agak berasap juga tuh kepalanya. Oke, ada lagu dari Sienna Spiro dengan Die on This Hill, teman Pro 2, moga-moga aja bisa terhibur dan ngerasa gak sendirian. Dan stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Ya Top Produk kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Santai siang masih barengan Monica. Di pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi Monica juga akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk ruang dengar kamu ya teman Produk, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang sudah bergabung di Produk Hitlist Indonesia dan Internasional. Jadi tetap stay tune aja buat kamu ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nova Pro 2 tepat sudah pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 43.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita...
0: Semua masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Kue kering merupakan salah satu cemilan yang sangat populer di Indonesia. Tidak hanya disajikan saat perayaan besar seperti Lebaran atau Natal, kue kering juga menjadi teman setia di setiap momen santai bersama keluarga atau teman. Kekayaan rasa, bentuk, dan bahan yang digunakan tentu aja membuat kue kering ini memiliki pesona yang tak tergantikan. Ada beberapa kue kering terpopuler yang sering menghiasi meja tamu di Indonesia. Ayo, apa aja nih? Oke, baik, kita akan ulas selepas yang satu ini.

2 semua, masih bersama aku Widya dan kita masih ngebahas tentang kue kering terpopuler di Indonesia. Yang pertama itu ada kue nastar. Jadi kue nastar ini adalah salah satu kue kering yang paling populer banget dan ikonik di Indonesia, terutama saat lebaran. Dan kue ini terbuat dari adonan tepung terigu yang lembut, mentega, dan gula halus. Kemudian diisi dengan selai nanas yang manis banget dan sedikit asam. Setelah dipanggang, nastar itu akan menghasilkan tekstur yang lembut di dalam dan juga renyah di luarnya. Nah, ini menjadikan cemilan yang sangat digemari banget ya. Kue nastar selalu menjadi pilihan utama nih di setiap sajian ketika perayaan-perayaan hari raya. Berikutnya ada kue kacang. Nah, kue kacang ini adalah kue kering yang terbuat dari kacang tanah yang digiling halus, dicampur dengan tepung, mentega, dan sedikit gula. Rasanya yang gurih dengan sedikit manis ini membuat kue kacang itu menjadi favorit sepanjang tahun ya teman Pro 2, terutama saat perayaan besar. Nah, teksturnya itu renyah, rasanya khas, membuat kue kacang ini selalu laris manis di meja tamu. Waduh, jadi lapar ya.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Baik teman Pro 2 RRI Sintang, masih di 90,7 dan kita masih ulas tentang kue. Yang berikutnya ada kue semprit. Nah, ini memang dikenal dengan bentuknya yang cantik, teksturnya renyah, terbuat dari campuran tepung terigu, mentega dan telur yang dibentuk menggunakan spuit ya untuk menghasilkan bentuk bunga atau daun. Dan setelah dipanggang, kue semprit ini biasanya dihiasi dengan selai atau kacang di atasnya atau manik-manik dan lain sebagainya. Rasanya itu manis, gurih, sedikit bercrumbly, menjadikan salah satu kue kering favorit di Indonesia. Ada juga kue lidah kucing. Nah, ini bukan lidah kucing ya, tapi kue. Bentuknya itu tipis, panjang seperti lidah kucing dengan tekstur yang renyah dan sangat ringan banget. Dan kue ini rasanya itu manis yang enggak terlalu kuat sebenarnya ya, tergantung selera kamu. Dan membuatnya itu cocok banget untuk dijadikan cemilan ringan ya teman Pro 2. Kue lidah kucing ini sering banget dijadikan sajian di saat hari raya atau hanya sebagai teman ngopi di sore hari.

Demam Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.

Berikutnya teman Pro 2 ada kue cubir. Nah ini adalah kue kering yang terbuat dari adonan tepung terigu, gula, mentega. Dan kue ini dibentuk bulat kecil, dipanggang sampai renyah. Beberapa variasi dari kue cubir ini diberi taburan kelapa parut ya di atasnya.

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pernah lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan.
2: Ani!
3: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120.000 tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

semua, kue yang berikutnya adalah brownies kering. Nah, ini merupakan versi lebih renyah dari brownies basah yang pada umumnya biasanya terbuat dari campuran coklat, tepung terigu, mentega, telur. Dan kue ini rasanya itu coklat banget ya, kaya banget, teksturnya kenyal tapi juga renyah. Dan cocok banget buat setiap acara. Kemudian ada kue kelapa. Nah, ini adalah kue kering yang terbuat dari kelapa parut yang dipadukan dengan tepung, gula, dan mentega. Rasanya itu manis, gurih, dengan aroma kelapa yang khas banget. Dan kue kelapa ini sering banget disajikan dalam bentuk bulat atau setengah bola dan teksturnya renyah ya, membuat kue ini sangat disukai sekali. Kue kelapa ini juga sering banget dihidangkan saat acara-acara penting, baik di hari raya ataupun sebagai cemilan sehari-hari.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Wow.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya, teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri. Teman

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: kopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Ya, Top Pro 2 kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu di Santai Siang. Kali ini pastinya Monica nemani kamu untuk update info-info menarik di tanggal 7 Juli 2026 ya. Kali ini kita buka dari info miliknya Koko Indru. Single terbaru Wolf Howl Harmony lah jadi lagu ending anime Iwamoto Senpai no Suisen. Nah, buat kamu yang belum tahu, teman Pro 2, grup vokal dan rap asal Jepang, Wolf Howl Harmony from Exile Trip juga menghadirkan single digital mereka yang terbaru berjudul Koko Indru Aku di sini, meluncurkan pada tanggal 3 Juli 2026. Lagu ini juga terpilih sebagai ending dari theme song anime TV Iwamoto Senpai no Suisen, dan anime yang diproduksi Studio Den ini juga tayang perdana di tanggal 4 Juli dengan tema cerita yang selaras dengan pesan yang disampaikan melalui Koko Indru. Nah, disampaikan langsung oleh Ryoji, teman Pro 2, sebagai leader grup, bahwa pihaknya merasa sangat terhormat ya dan senang atas kesempatan membawakan lagu ending dari Iwamoto Senpai no Suisen, dan ia juga pertama kalinya menjadi lagu yang tampil dalam sebuah serial anime dan jadi pengalaman yang sangat berarti bagi Wolf Howl Harmony ya, teman Pro 2. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, nanti kita bakal hadirkan lagi lagu-lagu asik di ruang dengar kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu, dan selamat siang.

Ya, Tama Prodia kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kita masih barengan aku Monica buat ngebahas untuk info selanjutnya. Tama Prodia kali ini selain dari Knokni Iru juga mengeluarkan single terbarunya. Di sini ada penjualan tiket tak terpenuhi ekspektasi, Isyana Sarasvati batalkan konser di Kuala Lumpur. Konser tunggal Isyana Sarasvati dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli dipastikan batal digelar. Pembatalan ini juga diumumkan oleh pihak label Red Rose Entertainment bersama Fall Vision Agency lewat pernyataan resminya yang diunggah di Instagram. Dengan caption, kepada semua orang yang telah menanti Isyana Sarasvati live in Kuala Lumpur dengar sesesal yang juga mendalam, kami umumkan pembatalan acara Isyana Sarasvati in live Kuala Lumpur yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 17 Juli 2026. Secara terbuka disebutkan bahwa penjualan tiket tidak memenuhi ekspektasi dari para penyelenggara dan pastinya pihak penyelenggara juga meminta maaf kepada mereka yang betul-betul dan sadar betul pembatalan ini telah mengecewakan para penggemar. Isyana juga telah mengembalikan tiketnya. Dan dengan caption, kami memastikan betapa mengecewakannya kabar ini, terutama bagi mereka yang telah membeli tiket dan membuat rencana untuk bergabung dengan kami. Kami tahu banyak bahwa banyak dari Anda yang telah meluangkan waktu, mengatur perjalanan, juga menanti momen untuk membuat malam ini menjadi istimewa dan bersama Isyana tentunya. Masih ada waktu, kita bakal bahas kembali tema produknya setelah lagu dari The Chang Shooter dengan Memang Beda akan hadir di ruang dengar kamu. Dan stay tune di produknya RR Sintang, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Ya, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peces atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

Kita berada kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih dari penjualan tiket tak terpenuhi ekspektasi, Isyana Sarasvati batalkan konser di Kuala Lumpur. Tentu itu ngobrol dua disampaikan langsung ya oleh manajemennya bahwa pihaknya memahami betapa mengecewakannya kabar ini, terutama bagi mereka yang telah membeli tiket dan membuat rencana untuk bergabung dengan kami. Kami tahu bahwa banyak sekali dari kamu yang telah meluangkan waktu, mengatur perjalanan, dan menantikan momen untuk berbagi malam yang istimewa ini bersama Isyana. Dan pastinya teman Pro 2 lebih lanjut, penyelenggara menyatakan bahwa pengembalian dana atau refund bagi mereka yang sudah membeli tiket akan diinformasikan secara langsung melalui Surel dalam beberapa hari ke depan. Dan pastinya dukungan, antusias, juga komitmen kita semua sangat berarti bagi Isyana atau juga tim manajemen lebih dari apa yang dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan tim juga dengan tulus berterima kasih atas semua upaya yang telah kita berikan dan menjadi bagian dari pertunjukan ini. Dan tentunya manajemen memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekecewaan yang dan juga ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh pembatalan ini. Disampaikan langsung juga dalam caption bahwa terima kasih atas pengertian, kesabaran, juga cinta dan juga dukungan kita semua untuk mengalir untuk Isyana. Dan kami berharap bahwa kami akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Kuala Lumpur dan berbagi malam yang tak terlupakan bersama dalam waktu dekat ini. Ya, tanpa perlu itu dia untuk info kita di santai siang untuk infotainment room. Ya, tanpa perlu nanti kita bakal kembali menemani kamu dengan lagu-lagu asik dan juga bernuansa islami. Jadi stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Wih, lagi panen Lin, bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat Lin?
1: Iya gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja, pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Itu Pro di Topos sudah pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2 dan juga akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini, Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama dikutip dari laman voa.id. Konser tunggal Isyana Saraswati yang dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli dipastikan batal digelar. Pembatalan ini diumumkan oleh pihak label Red Rose Entertainment bersama Volt Vision Agency lewat pernyataan resmi yang diunggah di Instagram. Secara terbuka disebutkan bahwa penjualan tiket tidak memenuhi ekspektasi dari pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara juga meminta maaf, mereka sadar betul pembatalan ini telah mengecewakan penggemar Isyana yang telah membeli tiket.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 dikutip dari laman antaranews.com. Penyanyi asal Inggris sekaligus mantan anggota One Direction, Harry Styles, meraih gelar Guinness World Records atas residensi konsernya bertajuk Together Together yang memecahkan rekor di Stadion Wembley, London. Menurut laporan dari Hollywood Reporter pada Senin 6 Juli waktu setempat, Harry Styles menerima penghargaan Guinness World Records yang diserahkan langsung oleh juri Guinness, yaitu Will Manford, di atas panggung setelah dirinya menyelesaikan tur konser Together Together 12 pertunjukan di Stadion Iconic London tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir ya teman Pro 2, grup vokal New Pusat Dunia atau NPD menyiapkan mekanisme akses layanan streaming pertunjukan mereka dalam rangkaian tur konser yang akan dilaksanakan dari 23 sampai 26 Juli 2026. Personel NPD Mario Cesar mengatakan bahwa acara pertunjukan grup di 12 lokasi selama NPD World Tour akan disiarkan langsung selama 72 jam tanpa henti di platform streaming.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini Kiki tentunya akan temani kamu di sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan juga Kiki ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, Kiki masih barengan sama kamu ya tentunya di sore ceria kali ini nih teman Pro 2, edisi hari Selasa ya, tanggal 7 Juli 2026. Gimana nih teman Pro 2 siang harinya, masih semangat dong ya? Apapun aktivitas kamu teman Pro 2, Kiki ucapkan tetap semangat ya. Buat kalian yang berkendara juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan kita sekarang tentunya udah ada di Betang Gurita tentang Sintang. Dan info di Betang kali ini ya teman Pro 2, mau Kiki bagiin nih ke ruang dengar kamu. Tentunya Kiki kutip dari laman website kita juga di rri.co.id/sintang. Kita ngebahas tentang hal yang dekat banget nih ya dengan kehidupan kita sehari-hari, harga bahan pokok. Nih kalau harga bahan pokok berarti makan juga jadi makin mahal kan. Nah jadi ya teman Pro 2, ada nih infonya ya, harga 3 komoditas pokok di pasar tradisional Sintang nih dikatakan masih mahal. Oke, jadi 3 komoditi ya, yaitu tomat, wortel, dan bawang merah di pasar tradisional Kota Sintang masih terhitung mahal nih ya teman Pro 2, dengan bawang merah dengan harga kisaran harga Rp65 hingga Rp70.000 per kilogram, lalu wortel dan tomat Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram juga. Salah seorang pembeli bernama Ica juga mengatakan ya, enggak terlalu khawatir nih dengan masih mahalnya 3 jenis komoditi ini, yang penting tetap tersedia di pasar dengan harga yang masih terjangkau karena merupakan kebutuhan pokok untuk konsumsi keluarga.

Oke, dan juga ya dikatakan nih teman Pro 2, mahalnya harga 3 komoditi ini juga dibenarkan oleh salah seorang pedagang di Pasar Junjung Bui, Sintang. Itu yang mengatakan kalau wortel dan tomat juga sebelumnya dengan harga Rp30.000 per kilogram. Untuk harga cabai memang masih mahal nih ya. Tapi sebelumnya juga pernah dengan harga di atas ini, dan perbedaan harga juga berpengaruh terhadap kualitas komoditi antara pangan lokal dan impor. Meskipun demikian ya teman Pro 2, aktivitas jual beli di pasar tradisional ya tetap berjalan seperti biasa ya. Dan sebagian besar pembeli juga memilih mengurangi jumlah pembelian dibandingkan menunda membeli, mengingat tomat, wortel, dan bawang merah ini ya memang merupakan bahan yang hampir selalu digunakan ya dalam kebutuhan masak sehari-hari nih teman Pro 2. Dan sementara itu juga hasil monitoring dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang ya teman Pro 2, di pasar tradisional Kota Sintang ya, mengatakan harga komoditi juga yang ada cukup mahal, namun juga mengalami, ada juga yang mengalami penurunan harga. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang juga Erlis Kurniasi juga mengatakan ya, kalau bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sepekan ini yaitu sawi hijau yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram jadi Rp25.000. Kemudian kenaikan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca, biaya transportasi dan distribusi yang juga mempengaruhi kenaikan harganya. Oke, dan Kiki tentunya masih bakal hadirkan info-info yang datang dari wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya ke ruang-ruang kamu di Betang di Sore Ceria kali ini. So, tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Teman-teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Di Betang tadi udah Kiki putarkan nih beberapa buah lagu untuk temani sore hari kamu. Dan tadi ya juga di Betang kita ngebahas tentang harga 3 komoditi pokok di pasar tradisional Sintang yang katanya masih mahal nih teman Pro 2. Gimana kalau dari kalian sendiri ya teman Pro 2, apakah merasakan hal ini juga? Mungkin baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Secara langsung mungkin emang kalian punya kebiasaan pergi ke pasar beli bahan-bahan gitu ya, beli belanjaan gitu buat masak, atau secara nggak langsung mungkin ya lewat makanan-makanan yang kalian beli di warung-warung gitu, apakah jadi mahal nih gimana? Boleh banget ya kasih tahu Kiki, atau mungkin kalian beli makan biasanya dapat sambal banyak, sekarang sambalnya dikit. Boleh banget ya kasih tahu ke kita. Nah di sini juga ya teman Pro 2, info selengkapnya juga nih ya, dikatakan sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga ya kayak cabai merah kering yang sebelumnya dengan harga Rp60.000 per kilogram juga jadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah ya dari Rp65.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp40.000 jadi Rp35.000 per kilogram. Bawang putih juga dari Rp40.000 jadi Rp39.000 per kilogram. Bahan pokok lainnya juga katanya masih dalam kondisi stabil dan terkendali. Oke, teman Prodo. So itu tadi ya sedikit info yang Kiki bagikan ke ruang dengar kamu nih di Betang di siang menjelang sore hari ini ya. Di sore sih ya, udah sore nih. Udah mau jam 4 sore nih teman Prodo ya. Ya, dan info tadi by the way sekali lagi kutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan nih info lengkapnya ya dari awal, boleh banget langsung aja meluncur ke laman website kita. Oke. Dan juga Kiki ucapkan sekali lagi buat kalian yang mungkin ini di jam-jam pulang kantor kayak gini, pada mau pulang kantor ya, bakal berkendara, hati-hati di jalan juga teman Pro 2. Ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lintas ya. Dan ini dia Kiki putarkan satu lagu lagi dari Mawar Dujong dengan Tinggal.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, Tentang Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keterbangan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Ya, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Oke, Hidupan Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di sore ceria kali ini. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya ya di sore-sore kayak gini? Ya apapun aktivitas kamu, have fun ya, dan tetap semangat ya teman Pro 2, tetap semangat juga buat kalian yang mungkin masih kerja nih, belum pada pulang kerja, semangat ya. Ini baru hari Selasa. Oke, jadi ya teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya, karena kita nggak ada NBS nih di sore hari ini, Kiki sendiri aja di sini. Jadi Kiki mau bagiin info-info ringan aja nih ya ke ruang dengar kamu. Oke, dan kita ngomongin seputar dunia hiburan kali ya, seputar ini nggak jauh-jauh dari musik sih ya. Mungkin kita tahu lah ya, di luar sana masih banyak orang tuh yang masih sering beli album fisik. Kalau Kiki ya, taunya teman-teman Kiki biasanya yang K-popers itu suka beli album-album fisiknya gitu. Walaupun pasti semua dari kita juga udah banyak yang beralih ke platform streaming, entah itu Spotify, YouTube Musik ya, pokoknya denger lagu dari platform streaming. Tapi kayak seolah-olah streaming lagu kesayangan kita aja tuh gak cukup gitu, harus albumnya juga gitu ya biasanya. Nah ini nih ternyata ada faktor pendorongnya ya, kenapa album fisik ini juga masih dipertahankan oleh musisi sampai sekarang ini teman Pro 2. Itu bakal kita bahas ya di sore ceria kali ini nih teman Pro 2. Ini menarik banget ya, cukup menarik juga karena ini juga ya salah satu hal yang dekat juga gak sih dengan anak muda. Oke deh, tapi sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita nih di sore ceria kali ini, Kiki putuin dulu lagi kali ya lagu di sore hari ini biar gak semangat banget lah ya kerjaannya. Ini ada dari Sugarland featuring Taylor Swift dengan Babe.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap

0: Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sore hari ini, teman Pro 2, dan kita bicarain tentang album fisik nih yang masih dipertahankan oleh musisi juga. Ternyata ada beberapa faktor yang mendorongnya nih ya, teman Pro 2. Jadi, layanan streaming emang udah mengubah cara gimana kita menikmati musik ya. Karena ya lagu-lagu zaman sekarang ya bisa diakses dengan mudah nih dengan melalui berbagai platform digital ya. Meskipun begitu, banyak juga musisi yang masih memilih merilis album juga nih teman Pro 2 dalam bentuk fisik, seperti CD maupun piringan hitam atau vinyl ya. Dan kalau mengutip dari IDN Times nih teman Pro 2, keputusan mempertahankan album fisik ini ternyata bukan tanpa alasannya, karena kalau bagi sebagian musisi dikatakan format itu masih punya nilai yang gak bisa sepenuhnya digantikan oleh layanan musik digital. Nah, salah satu faktor yang mendorong perilisan album fisik yaitu pengalaman yang ditawarkan kepada penggemar. Jadi ya, kalau CD atau vinyl itu biasanya kan hadir dengan desain sampulnya, kemudian ada buku liriknya juga gitu ya, ada fotonya hingga konsep visualnya ya, yang juga jadi bagian dari karya musik video itu, musik itu sendiri. Nah, hal ini memberikan pengalaman yang lebih lengkap ya tentunya dibandingkan hanya mendengarkan lagu secara digital ya. Benar juga nih teman Pro 2. Dan juga album fisik sendiri juga menjadi salah satu cara ya bagi musisi untuk memperkuat hubungan dengan penggemarnya. Karena gak sedikit juga penggemar yang membeli CD atau vinyl itu sebagai bentuk dukungan terhadap karya artis favorit mereka ya. Meskipun lagu-lagunya pun ya udah emang udah ada gitu di platform-platform streaming.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

0: toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan loh? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini ya, kita masih ngebahas tentang album fisik yang masih dipertahankan oleh para musisi ya hingga saat ini. Nah, jadi ya teman Pro 2, di sisi lain juga ya, selain tadi menambah unsur kedekatan antara musisi dan juga penggemar gitu ya, dan menawarkan sensasi yang berbeda gitu dibanding dengan mendengar lewat via platform streaming aja gitu ya. Di sisi lain juga penjualan album fisik itu masih jadi sumber pendapatan tambahan juga bagi para musisi. Produk kayak edisi terbatas atau rilisan khusus itu seringkali diminati juga ya oleh penggemar dan kolektor nih, sehingga punya nilai ekonomi yang cukup tinggi juga tentunya. Perilisan CD dan juga vinyl juga membantu menjaga eksklusivitas sebuah karya. Beberapa musisi juga menghadirkan lagu bonus, tanda tangan, atau kemasan khusus yang hanya tersedia pada versi fisiknya aja. Jadi itu bisa memberikan nilai yang lebih tinggi lagi ya bagi para penggemarnya. Jadi ya, meskipun teknologi atau perkembangan teknologi membuat musik semakin mudah diakses, sebenarnya keberadaan album fisik juga masih punya peran yang penting nih ya dalam industri musik itu sendiri. Format ini gak hanya menjadi media penyimpanan lagu aja, tapi juga bagian dari identitas dan apresiasi terhadap karya seorang musisi.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Angkatan Perodo itu barusan ada Do The Dance dari Eilid ya, yang hadir di ruang dengar kamu. Dan tadi kita udah ngebahas nih ya teman Perodo seputar album fisik ya. Kenapa album fisik ini masih dipertahankan oleh para musisi hingga saat ini. Dan ternyata ya tentunya ada faktor-faktor yang mendorongnya nih ya teman Perodo. Dan sekali lagi info tadi ya, Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang. Juga teman Perodo, kalau kalian sendiri gimana nih teman Perodo? Kalian apakah tim yang juga masih beli album-album fisik, entah itu CD atau vinyl, atau kalian tipikal ya udah dengerin di platform streaming aja? Kasih tahu ke kita ya juga boleh teman Perodo. Dan nantinya di pukul 17 tentunya Kiki masih bakal temani kamu ya dengan info seputar cuaca nantinya hingga jelang kita memasuki waktu azan maghrib nantinya untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Tidak hanya lebah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,7 Pro 2 FM Sikap.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Di sore hari ini teman Pro 2 yang cuacanya lagi cerah ya, berawan banget di luar kayaknya ya langitnya. Tapi iya, semoga juga nggak tiba-tiba hujan aja ya di sisa hari ini nih teman Pro 2. Anyways, buat kalian yang lagi di perjalanan ya, Kiki ucapkan hati-hati di jalan tentunya. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas nih ya teman Pro 2. Kalau Kiki lihat nih ya dari pantauan CCTV juga di wilayah Kota Sintang ya, khususnya di daerah Simpang 5 nih ya, jalan sih lancar-lancar aja ya teman Pro 2. Dan kalau Kiki juga buka nih ya di websitenya bmkg.go.id, perakiran cuaca sendiri untuk di wilayah Kabupaten Sintang nih ya, kita ngomongin dari seputar Kabupaten Sintang dulu. Sebenarnya cenderung berawan ya teman Pro 2, kecuali beberapa tempat kayak ke tengah hilir, ke tengah-tengah, ke tengah hulu itu hujan ringan ya perakiraannya. Kemudian di Kelam Permai juga berpotensi atau diperkirakan hujan ringan. Sementara kalau untuk di dalam Kecamatan Sintang sendiri ya, ini memang semuanya cenderung berawan nih teman Pro 2. Kayaknya enak banget ya cuaca sore-sore, apalagi cerah kayak gini ya, udah gak begitu panas lagi ya, gak sepanas di siang tadi. Enak banget buat dipakai olahraga nih teman Pro 2. So ya, yeah, semangat olahraganya teman Pro 2. Have fun juga apapun aktivitas kamu ya di sore hari ini. Dan juga Kiki mau informasikan nih ya tentunya ke ruang dengar kamu untuk teman-teman Pro 2, khususnya yang nantinya akan melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Azan maghrib di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 46 menit ya waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang nih waktunya ya. So Kiki juga masih bakal temani kamu dengan beberapa lagu yang bakal Kiki hadirkan ya setelah ini. Dan nantinya juga bakal hadir lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune ya teman Pro 2 barengan sama kita, karena nanti setelah waktu maghrib juga ya di pukul 18, Kiki tentunya masih temani kamu. Nanti kita bakal masuk ke kultur kita. Stay tune.

Teman Pro2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

0: teman-teman Pro2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yao.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Love.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Oke, teman Pro 2, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan di sore ceria kali ini, teman Pro 2, tepatnya sekarang pukul 18.15 menit nih ya, waktu Indonesia Barat. Gak kerasa gak sih? Apa kerasa banget nih? Oke, anyways, Kiki mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya, untuk teman-teman Pro 2, khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan juga kita sekarang tentunya seperti biasa, udah ada di kultur kita di sore ceria kali ini. Oke, teman Pro 2. So, di sore ceria kali ini ya, sore menjelang malam nih, langit di luar udah mulai gelap. Kita bicara tentang legenda. Ini ada cerita yang menarik banget nih ya, Kiki temukan, mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu. Ini dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Jadi nih, teman Pro 2, ini ada legenda asal-usul pohon kelapa yang katanya tercipta dari istri yang pemarah. Ini cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Menarik nih ya. Kok bisa pohon kelapa itu asal-usulnya tercipta dari istri yang pemarah nih, kalau dalam legenda cerita rakyat Sulawesi Tenggara. Kira-kira kalau dari istri yang tidak pemarah, pohon apa ya? Oke, teman Pro 2, jadi ya, emang pohon kelapa itu adalah salah satu tumbuhan yang umum dijumpai di berbagai daerah ya yang ada di Indonesia. Nah, tapi tahu nggak sih kalau ternyata ada nih sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara yang menceritakan tentang legenda asal-usul pohon kelapa ini. Nah, jadi ya, dulunya pohon kelapa itu nggak ada seperti saat sekarang. Ini dikatakan mungkin dalam legendanya nih ya. Jadi konon katanya pohon ini tuh tercipta dari sebuah kejadian yang melibatkan pertengkaran nih antara pasangan suami dan istri. Nah, dalam pertengkaran tersebut, sang istri yang pemarah tadi nih ya mengalami kejadian yang mengejutkan. Sebab saat sedang bertengkar dengan sang suami ya, dikatakan tubuh si istri ini tertanam dan menghilang ditelan oleh bumi. Dan dari bekas kejadian inilah kemudian muncul pohon yang diyakini sebagai asal-usul dari pohon kelapa nih, teman Pro 2. Kayak gitu ya. Ternyata ada ya legenda pohon dari istri yang pemarah. Ayo, coba di sini yang mungkin calon-calon istri pemarah, jangan ya. Oke, dan Kiki tentunya bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu nih ya, teman Pro 2. Kita bakal bicara tentang legenda yang satu ini di sore hari ini. Tapi Kiki hadirkan dulu nih beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, dan kita masih di kultur kita nih ya, teman Pro 2 barengan sama Kiki nih tentunya di sore hari ini. Masih ngebahas juga tentang legenda nih ya yang datang dari Sulawesi Tenggara tadi terkait asal-usul pohon kelapa. Oke, jadi ya teman Pro 2, kalau dinukil juga dari buku cerita Rakyat Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara, dikatakan nih, Alkisah pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri tua di sebuah desa.

0: Nah, sang istri ini ya sudah berusia cukup tua ya. Dan istri ini dikatakan sangat suka nih marah-marah pada suaminya ya, teman perodua. Apa aja yang dilakuin sama suaminya selalu ada celah buat istrinya ini marah. Nah, dari semua itu, sang istri ini dikatakan sangat sering marah ketika suaminya itu terlambat pulang ke rumah. Ya, maklum aja katanya karena sang suami ini juga bisa menghabiskan waktu seharian untuk bekerja. Jadi kalau terlambat pulang bisa mulai nih muncul rasa iri dan curiga pada sang istri. Dan akibatnya sang istri mulailah memikirkan hal-hal jelek yang kemungkinan gitu ya di kepalanya itu dilakukan oleh sang suami. Misalnya ya ketika suaminya terlambat pulang, sang istri ini merasa kalau oh suaminya ini tengah mendua dengan wanita lainnya ya. Hal-hal kayak gini nih yang sering mancing emosi dari istrinya itu, teman perdua. Kayaknya ini cukup relate ya dengan kehidupan sekarang-sekarang nih. Mungkin kalau kita lihat di sekitar kita atau kita lihat dari cerita-cerita di sosmed, ada aja kan ya cerita semacam ini ya. Ini bukan walaupun bukan bagian dari legenda gitu ya, teman perodua. Nah, padahal ya di satu sisi juga sang suami ini sebenarnya enggak seperti apa yang dibayangkan oleh istrinya. Ya sehari-hari suaminya ini cuma bekerja gitu ya, selalu bekerja keras untuk mencari penghidupan bagi mereka. Nah, hal ini tentunya juga membuat emosi sang suami ya lama-kelamaan jadi memuncak juga dong ya. Namun selama ini juga dikatakan dirinya ya atau sang suami masih bisa nih menerima dan menahan amarah untuk sang istri. Hingga pada suatu hari nih permasalahan yang sama dikatakan kembali terjadi. Sang suami kembali pulang terlambat ke rumah dan seperti biasa marahlah sang istri nih ya. Istrinya ini nyambut kedatangan suaminya dengan marah-marah. Tapi kali ini ya suaminya juga lama-kelamaan gak bisa dong ya nahan emosinya lagi. Nah, pertengkaran antara keduanya pun akhirnya pecah nih ya, teman perodua. Baik sang istri maupun si suami juga sama-sama memegang egonya masing-masing. Jadi setelah beradu marah, sang istri juga tiba-tiba menangis. Dan gak berhenti di sana aja, istrinya ini pun bahkan membanting-bantingkan dirinya ya ke tanah nih, teman perodua, dikatakan ya. Nah, ini cerita yang menarik banget ya dan mungkin cukup relate ya karena mungkin cukup kita dengar gitu ya, cukup beberapa kali kita dengar juga cerita semacamnya mungkin di sekitar kita atau mungkin pernah kalian melihat langsung kejadian semacam ini, teman perodua. Dan Kiki tentunya masih bakal hadirkan info tentang legenda yang satu ini ya selengkapnya ke ruang dengar kamu nih, teman perodua. So jangan kemana-mana ya, tetap barengan sama Kiki di sore ceria kali ini.
1: Had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
2: You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Time that I'd be honest. Should have told you not to go. Thought I knew just what I wanted. I didn't know myself at all. You're with somebody I can't be.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di sore hari ini. Dan kita masih ngebahas tadi ya tentang legenda asal-usul pohon kelapa yang katanya tercipta dari istri yang pemarah nih, yang curigaan sama suaminya ya, teman Pro 2. Nah, jadi ya seperti yang tadi Kiki katakan nih ya, pada suatu hari ya suaminya yang biasanya ini berusaha meredam amarahnya juga ya, ketika istrinya marah-marah, lama-lama ya meledak-ledak juga nih. Nah, jadi ya pertengkaran pun akhirnya pecah ya di antara pasangan suami istri ini. Baik istrinya maupun suaminya juga ya sama-sama megang egonya masing-masing. Nah, setelah beradu marah, istrinya pun tiba-tiba menangis ya. Dan gak hanya nangis aja, istrinya sampai membanting-bantingkan tubuhnya nih ya ke tanah. Nah, bantingan ini dikatakan dia lakukan dengan sangat keras, dan saking kerasnya ya tubuh sang istri ini tiba-tiba tertanam di dalam tanah nih, teman Pro 2. Dan gak hanya itu juga, badannya ini kan seluruhnya ikutan ketanam ya. Dan lama-kelamaan semua tubuh dari sang istri ini menghilang ya, tertanam di dalam tanah secara keseluruhan. Jadi pelan-pelan tuh ya kayaknya masuk ke dalam tanahnya itu. Dan setahun berlalu, tiba-tiba muncullah sebuah pohon dari bekas tanah tempat menghilangnya sang istri tadi ini. Nah, konon katanya inilah yang jadi cikal bakal dari pohon kelapa. Dan kalau menurut ceritanya juga nih ya, teman Pro 2, hal ini juga yang membuat kelapa ini punya buah yang seperti kepala manusia. Gitu teman Pro 2. Dan pada buah kelapa juga terdapat bagian yang mirip seperti mata dan hidung nih ya, dikatakan. Hal ini pula yang membuat masyarakat dulunya meyakini jika pohon kelapa itu jarang jatuh dan menimpa langsung manusia. Jadi kalau ada kelapa yang jatuh dan menimpa manusia, maka buahnya pun termasuk jenis yang tidak memiliki mata seperti pada umumnya, teman Pro 2. Jadi gitu ceritanya, legendanya ya, pohon kelapa, asal-usul pohon kelapa yang tercipta dari istri yang pemarah. Gitu tuh teman Pro 2. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah ya ini namanya juga legenda ya, cerita rakyat ya. Ini merupakan ya cerita yang datang turun-temurun gitu ya, teman Pro 2. Kebenarannya entah benar apa enggak ya, kan kita enggak ada yang tahu ya. Tapi ya seperti itulah legendanya ya, teman Pro 2. Ini menarik banget nih ya. Kalau dari tempat atau daerah kalian tinggal nih, teman Pro 2, atau kalian berasal, buat kalian yang masih setia stay tune juga di sore hari ini, kira-kira ada enggak sih legenda semacam ini? Mungkin legenda asal-usul pohon atau tanaman dari istri yang baik hati? Atau mungkin semacamnya, ya ampun bercanda ya teman Pro 2, tapi mungkin kalian punya cerita-cerita dari tempat asal-usul, dari tempat asal kalian ya teman Pro 2, yang menarik juga, boleh banget kasih tahu ke kita nih ya teman Pro 2. Bisa juga nih kita bahas di kultur kita berikut-berikutnya. Oke, dan Kiki juga masih bakal hadirkan beberapa buah lagu nih ya ke ruang dengar kamu. Nantinya juga bakal hadir 3 info terkini di Info Pro 2 ya, sebelum kita masuk ke Music Live Chat ya. Tetap stay tune aja teman Pro 2, barengan sama kita di sore hari ini.

0: jejak. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ceria.
1: Info Pro 2.
2: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 di sore hari ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari grup K-pop NCT 127 ya, yang diwartakan sedang bersiap untuk merilis album studio ketujuh mereka pada 24 Agustus 2026 mendatang. Menurut siaran Sumpi pada hari Selasa, SM Entertainment selaku agensi yang menaungi grup telah mengkonfirmasi warta tersebut. Kepada publikasi hiburan Dispatch juga, agensi menyatakan bahwa NCT 127 akan kembali dengan album studio ketujuh mereka pada 24 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
2: Info berikutnya, perusahaan yang didirikan oleh Elaine Van Den Velden, Particle 6, sedang mengembangkan film layar lebar pertama berjudul Miss Line. Perusahaan tersebut sebelumnya telah menciptakan aktor film berbasis kecerdasan buatan atau AI bernama Tilly Norwood. Elaine juga mengklaim bahwa Particle 6 telah melatih dan meningkatkan keterampilan lebih dari 30 pekerja kreatif di bidang teknologi, film, dan televisi sejak perusahaan itu diluncurkan.
1: Info Pro 2.
2: Info terakhir, teman Pro 2, Hakim Distrik Selatan Florida, Aileen Cannon, menolak gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh penyair Kimberly Marasco terhadap penyanyi Taylor Swift, musisi Aaron Dessner, serta pihak label Republic Records dan grup Universal Music. Hakim Cannon menyimpulkan bahwa puisi-puisi penggugat tidak mengandung ekspresi yang dapat dilindungi dan bahwa terlepas dari itu, penggugat gagal membuktikan secara meyakinkan adanya penciplakan. Dilansir dari laporan Variety pada Senin, 6 Juli waktu setempat.
1: Info Pro 2.
2: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Selain ini kita akan ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman

0: Music Legend.
1: Selamat malam Tuan Pro 2.
2: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
2: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
2: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
2: Biasanya. Gitu kan.
1: Gak banyak kok, banyak kok, iya tadi gue lihat. Bener-bener. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
2: Iya sih, kita di indeks ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
2: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
2: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
2: setelah
1: udah 2019 lama, terakhir
2: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin Tuan Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
2: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
2: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
2: Nah, benar. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih Tuan Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
2: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta.
1: Yes,
2: ya.
1: Betul banget.
2: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistiyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: benar-benar.
0: Setelah berapa lama ya?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar kan?
2: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Iya,
0: bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini
1: Hari ini.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek, tapi ya udah ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya, enak kan lari.
2: Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih.
0: 12 bener. Kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: gitu. Kalau 42
0: Itu
1: gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini Padua. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang pengen.
2: Enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari. Tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ya ini, karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan repair. Untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah. Jadi sayang juga sih.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu ya?
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya?
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apakah yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kayak gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya kan.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic teman berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic gak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik iya,
0: juga
2: kangen kan. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Bener.
1: Oh iya
0: bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu. Nah, ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
1: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
1: Lebih begitu sebenarnya. Benar. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh, gitu.
1: Aku pinter ya kalau cerita ya.
2: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
1: Pinter banget sih gue ngomong ya.
2: Tahu nggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
1: Oh, bener.
2: Iya. Yeah.
1: Udah khatam tuh ya.
2: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung di-spill gitu.
2: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa
1: menikah
2: tahun ya?
1: Dari 2012.
2: Oh kan, udah lama banget.
1: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun. Kurang lebih.
1: Apa tipsnya?
2: Yeah.
1: Waduh.
2: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
1: Standar TikTok.
0: Tahu
2: enggak? Benar.
1: Apa itu?
2: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
2: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
2: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
2: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
2: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
1: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu harusnya.
0: Bisa juga.
1: Kan?
0: Bisa juga.
2: Enggak ada yang aneh tapi kita mungkin lupa. Apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
1: Kalau yang tadi enggak aneh.
2: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
1: Nah, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
2: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
1: Itu enggak itu.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
2: Ya lebay. Mungkin ada lah gitu kan.
0: Benar.
2: Itu tuh gimana?
1: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
0: Karena
1: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Ya. Benar.
1: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
1: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
1: Harus saling.
0: Benar.
1: Itu tips dari aku.
2: Cukup ya.
0: Cukup.
2: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
1: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
1: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
2: Oh iya benar.
1: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
2: Pas banget dong.
1: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Keren. Aduh, bisa diadaptasi Netflix.
1: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
2: Di majalah gitu kan?
1: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
0: Oh,
1: iya. Udah 400 ribu dapet waktu itu.
2: Wow,
0: banyak
2: nih lah itu.
0: Banyak.
2: Lumayan.
0: Jadi
1: kekurangannya yang harus kita terima.
2: Nice.
0: Dia
1: ya. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
2: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Banyak lagi.
2: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
1: Baru habis lebaran.

0: Beran lah kita
1: baru bener-bener, jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
0: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
1: Bener.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
0: iya
2: sih. Ini
0: iya,
2: sih.
0: Iya bener.
1: Bener.
0: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
0: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, benar.
0: Komit nggak? Komit ya udah, jalanin gitu.
2: Nanti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
0: Yes, gitu. Fun project.
1: Benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
0: Makanya.
2: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
1: Betul, sambil nyetir gitu kan. Sambil merendung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
1: Bener.
2: Di kirinya.
1: Di kirinya.
2: Lagi nyetir.
1: Iya bener. Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri dengerinnya.
0: Pas kiri gini. Kayaknya
2: enggak
0: deh.
2: Jangan dong.
1: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
1: Aduh. Ya udah kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
2: Let's
1: dari
2: go.
1: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Jam 7 udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi?
3: Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya. Kayak
2: modalnya ya suara, harus latihan segala macem.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
1: lebih
2: menantang
0: nyanyi. Bener-bener, lebih menantang ya. Alright.
1: Nah terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Udah, sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Juga. Tenis juga.
0: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu,
2: kan, yang bak, kalau padel kan justru kita harus nahan kan,
1: bener,
2: gitu. Jadi
1: aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum
0: jadi
2: suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program.
1: Yeah,
2: gitu. Jadi kayak harus, oke okay, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan. Karena biar gak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener, bener, bener. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males li. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya. Yes.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah enggak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Oke, oke.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube.
1: Okay.
2: Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena juga gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Enggak, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victory itu,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Iya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan,
2: ya.
1: Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Gimana kalau suka
1: maca? Oh,
2: suka maca, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, bener. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Okay.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
0: Aduh.
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: ada,
1: kucing.
2: Ada cat.
1: Ada ya, berapa? Cat.
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya gitu, bener. Kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Gitu.
2: Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, bener.
2: Kasian ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog
0: sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan
0: dog
2: kan
1: nakainya
2: bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aku takut banget.
0: Iya.
1: Positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener. Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang
2: banget. Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, okay, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya, enggak
0: valid
1: ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini kesitu dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas.
0: Ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang ya.
0: Kurang agak kurang gitu.
1: Oke. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua. Ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya
0: gitu. Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: pilihannya. Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Di rumah. Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Aduh, udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Beneran itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih, pernafasan bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Aman. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: semua,
0: ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya?
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes.
1: CD dan vinyl juga udah dijual di Distara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Distara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya bener.
2: Masih ya sekarang ya masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja. Dan tadi yes. Music video juga udah bisa ditonton di YouTube
2: ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya, request lagunya.
0: Oke, bener.
2: Itu aja.
0: Ya. Bener. Karena udah bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul, dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Ini banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya.
0: Benar.
1: Alright, okay. Dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2 semua, jumpa lagi bareng aku Widya di Jaga Malam. Dan tentu aja masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara yang asik dan seru dan sayang banget untuk kamu lewatin. Dan teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan untuk kamu seperti biasa ada energi terbarukan, ada informasi-informasi yang bakal aku bagiin buat teman-teman ya untuk selama 1 jam ini. Terus buat teman-teman yang mungkin pengen banget nonton bola bareng-bareng rame-rame di Pro, di bukan di Pro juga sih, maksudnya di RRI gitu ya. Terbuka untuk umum teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton bareng-bareng sama anak-anak RRI, sekalian lihat dan pantengin penyiarnya gitu ya, kamu bisa datang aja langsung ke RRI Sintang teman Pro 2.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih berada di sesi ilmu pengetahuan ya, buat teman Pro 2 semua. Dikatakan juga bahwa spesies baru ini memiliki karakteristik morfologi, genetik dan juga bioakustik yang berbeda dibandingkan dengan kerabat terdekatnya. Dan katak ini memiliki ukuran tubuh sedang, tekstur kulit dorsal relatif halus, serta pola panggilan kawin yang unik. Jadi identifikasi spesies baru ini, teman Pro 2, dilakukan menggunakan pendekatan taksonomi integratif yang menggabungkan analisis morfologi, kemudian filogenetik molekuler berbasis DNA, mitokondria, dan analisis bioakustik. Dan pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap garis evolusi yang sebelumnya tersembunyi atau dikenal sebagai cryptic diversity. Nah, teman Pro 2 semua, untuk spesies baru ini juga Brin mengingatkan kalau ini penting sekali untuk dikonservasi, dan tim peneliti melakukan kajian ya terhadap koleksi spesimen yang tersimpan di Museum Zoologicum Bogorinse sendiri. Dan berdasarkan hasil ini diketahui punya distribusi yang sangat terbatas di lereng Gunung Merapi, teman Pro 2. Jadi kekayaan spesies Indonesia ini dinilai masih terus terungkap melalui berbagai penelitian ilmiah yang berkelanjutan. Infonya, teman Pro 2, aku kutip dari rri.co.id.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari yang cukup cerah ini ya teman Pro 2 semua. Hari ini cuacanya juga lumayan panas, jadi buat teman Pro 2 aku undang, kamu bisa gabung di akun Instagramnya Pro 2 Sintang atau bisa juga gabung di akun live TikTok aku Widya Pro 2 Sintang di kesempatan malam ini, karena akun RRI Sintang itu dipakai sama Pro 1 ya guys. Jadi kita buka di akun aku. Jadi silakan aja buat teman-teman untuk gabung malam ini di acara Lapor Pro 2. Kali ini tema kita teman Pro 2, kamu dukung tim bola mana nih buat teman-teman yang suka bola? Tapi buat teman-teman yang mungkin gak terlalu mengikuti bola, aku pengen tahu banget kamu lagi sibuk ngapain aja. Oke, kita bakal bacakan buat yang sudah komen-komen ya di kesempatan malam hari ini teman Pro 2 semua. Aku mau nyapa dulu aja deh buat teman-teman, seperti ada Aris, ada akun Hulu Barat, ada Krim Bidit, ada Ardin, dan teman-teman semuanya yang lainnya. Aku bakal bacain nanti komen-komennya teman Pro 2, silakan aja di komen di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Widya di kesempatan malam ini dalam acara Lapor Pro 2. Dan langsung aja aku bakal bacain dulu untuk komen-komennya ya teman Pro 2 semua. Sebelumnya di sini ada Aris, katanya mau denger, mau menyapa teman-teman Sarka pada zaman dulu katanya ya. Teman-teman Sarka pada kemana? Mudah-mudahan bisa kumpul lagi, bisa ketemu lagi juga. Ya memang udah pada menghilang ya teman Pro 2. Sebagian ada yang sudah buat album, jadi penyanyi. Dan aku juga jujur kangen sih sebenarnya sama anak-anak Sarka. Oke, berikutnya ada Krim Bidit. Katanya dia itu dukung tim Norwegia, walaupun gak begitu mengikuti, tapi ada Haaland di situ katanya ya. Jadi dia suka sama Haaland nih. Oke, makasih buat Krim Bidit untuk komennya. Kemudian juga ada Aris ini mendukung Prancis, pasti juara. Oke, makasih. Ada Nyanga yang katanya selamat malam. Ada B9 Budi, selamat malam Kak Widya, saya dukung Spanyol. Oke, siap. Kita lihat aja nanti seperti apa ya hasilnya teman Pro 2. Karena udah semakin seru aja. Kita berada di babak 16 besar untuk Pildun 2026 ya guys. Kemudian ada yang komen juga di sini, ada Waktam 90 katanya, apa cerita malam ini? Jadi malam ini kita lagi ngebahas terkait mau dukung tim bola apa dari negara mana untuk Piala Dunia 2026 ini di babak 16 besar ya. Di sini ada Budi juga masih komen nih, katanya Spanyol pulangkan Portugal semalam. Ya, jadi semakin mantap gitu ya untuk mendukung Spanyolnya Budi ya. Oke, baik. Terima kasih buat Budi. Terima kasih buat Waktam juga. Spanyol selalu di hati Budi nih. Oke, teman Pro 2 semua, langsung aja aku masih nantikan lagi untuk komen-komennya teman Pro 2. Silakan aja untuk komen, kamu dukung tim bola apa di malam ini? Ya di tahun inilah 2026. Mungkin malam ini ada tim kamu yang udah kalah, jagoan kamu, tapi masih ada lagi negara cadangan yang benar-benar memang kamu jagokan di Piala Dunia 2026 ini ya, guys. Okay.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua di Lapor Pro 2 Sintang. Dengan tema kita malam ini, kamu mendukung tim bola mana, teman Pro 2 semua? Berhubung sudah masuk di babak 16 besar ya. Oke, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang sudah pantengin akun aku di akun TikTok ya, teman Pro 2 semua. Aku mau nyapa ada Abed98, terus juga ada Andreas Miju dari Ketungo Tengah. Ada Bujang juga, orang Selundang Ketungo Hilir. Katanya Bujang ini mendukung tim Norwegia. Ya, Norwegia yang memang lagi viral juga tim Norwegia ini, teman Pro 2 semua. Karena mereka itu ikonik banget koreografinya, ya kan, bangsa Viking gitu. Jadi kayak mendayung-dayung gitu. Kalau kamu cari di medsos, nah kamu bisa lihat seperti apa sih cara dari supporter mereka ini mendukung tim dari Norwegia. Kemudian Bujang, oh ya baik, terima kasih Bujang. Salam buat teman-teman yang ada di sana semuanya ya, yang suka dengerin Pro 2 Sintang. Oke, teman Pro 2, ada juga Andi Kapten Oleng. Oke, selamat malam.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita berada di sesi berikutnya, yaitu Certup, cerita penutup hari teman Pro 2 semua. Dan tadi sudah kita bahas terkait tim mana yang kamu pilih ya, atau kamu dukung di Piala Dunia 2026, memasuki babak 16 besar teman Pro 2. Banyak yang ada pilih Spanyol, Norwegia lah, Argentina gitu ya. Macam-macam, pokoknya apapun itu kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalnya tim pilihan kamu itu tidak menang, ya sebagai supporter kita juga harus sportif gitu ya. Jangan sampai kita malah marah-marah lah, malah maki-maki, jangan sampai seperti itu guys. Oke teman Pro 2 semua, di Certup aku punya banyak banget kata-kata mutiara yang aku kutip dari berbagai sumber di malam hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kata-kata mutiara, bisa banget untuk kirim di akun live aku malam ini, nanti aku bakal bacain. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu ada Kathleen Susan, ya adek aku ini ya guys ya. Selamat malam, ada Dian Sintang juga, ada Bujang Devita Sari, selamat malam. Terus ada juga teman-teman dari Ketungau, rata-rata dari Ketungau tadi ya, yang sudah pantengin akun aku di malam ini. Aku mau nyapa juga ada Marianus Mujai, selamat malam. Ardiansa 6505, salam buat warga Nanga Ketungau katanya gitu ya. Ada Dian Sintang katanya cari buah durian kalau jalan-jalan ke pelosok. Ya mau banget ya, mumpung lagi musim ini, musim durian, musim buah-buahan ya guys ya. Oke, aku mau kasih dulu kata mutiaranya yang sudah aku kutip. Lupakan kegagalan, pertahankan pelajarannya, Dalai Lama. Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, kamu dapat mencari cara untuk mewujudkannya. Menjadi keren berarti menjadi diri sendiri, bukan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh orang lain. Kamu tidak harus menjadi yang terbesar atau terkaya untuk menonjol, cukup menjadi berbeda. Satu-satunya kesalahan nyata adalah kesalahan darinya kita tidak belajar. Jadi kesalahan yang benar-benar nyata itu sudah ada kesalahan, kita nggak belajar dari kesalahan itu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perjuangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari kesuksesan. Biar lelah karena berjuang daripada menyesal karena menyerah. Dalam setiap perjuangan terdapat hikmah dan pelajaran berharga. Perjuanganmu hari ini adalah investasi untuk kesuksesan di masa depan. Dan setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Teman Pro 2 semua, aku juga mau nyapa teman-teman di malam ini. Seperti ada Dian Sintang, ada Susan tadi yang masih ternyata benar-benar pantengin aku ya. Sampai jam berapa kira-kira dia mampu bertahan mendengarkan kegabutan di malam hari ini ya, teman Pro 2 semua. Kayaknya dia lagi galau karena dia request lagu Jangan Paksa Rindu. Jadi dia sedang dipaksa rindu. Gak tahu rindunya sama siapa ya. Oke, akhirnya dilampiaskanlah lewat akun aku di malam ini. Oke, langsung aja kita akan dengarkan lagunya Jangan Paksa Rindu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mendapatkan beberapa kata-kata dari pendengar. Ada Sukirno, semoga jauhmu tidak lupa bahwa pulangmu adalah aku. Kira-kira pulangnya kemana, aku juga gak tahu ya. Kayaknya kayak gaji ya kan. Gaji itu kan jauh banget dari jangkauan kita. Tapi ketika dia pulang datang, dia itu ingat pulangnya itu ke dompet kita. Tapi tiba-tiba aja dia ingat lagi bahwa dia harus dikeluarkan. Jadi dia benar-benar pulang ke tempat yang lain. Jadi ini sejalan ya dengan kata-katanya Sukirno, semoga jauhmu tidak lupa bahwa pulangmu adalah aku.

Ada beberapa kutipan santai teman Pro 2 tapi penuh makna juga. Aku bukan malas, aku hanya sangat termotivasi untuk tidak melakukan apa-apa. Betul ya? Hidup adalah tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Jadilah seperti matahari, meski terbenam, ia akan bangkit kembali dengan kekuatan baru. Hidupmu adalah hasil dari apa yang kamu pikirkan, jadi pikirkanlah yang baik-baik. Ketika satu pintu tertutup, yang lain terbuka, teruslah maju dengan penuh semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Keberanian dalam perjuangan adalah kunci untuk meraih impian. Jangan pernah menyerah karena kemenangan selalu menunggu di ujung perjuangan. Perjuanganmu, teman Pro 2, akan menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa kehabisan harapan. Ketika perjuangan terasa berat, ingatlah bahwa impianmu layak untuk diperjuangkan. Rintangan dalam perjuangan hanyalah ujian, dan buktikan bahwa kamu pantas untuk meraih kemenangan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Dan kita berada di penghujung acara Certup ya, cerita penutup hari. Ada kata-kata yang dikirimkan oleh Sukirno tadi, kata-katanya, jika dia tidak peduli, maka kamu harus belajar juga untuk tidak mencari. Terima kasih buat Sukirno yang sudah semangat sekali mengirimkan kata-katanya di malam ini. Dan tentu saja buat teman-teman, hidup ini indah saat kita berani berjuang. Dan jangan biarkan perjuangan mengalahkan semangat kamu, termasuk semangat kamu untuk tidak tidur di malam ini karena lagi nonton bola, ya kan? Ngaku nih buat yang menonton bola. Oke deh, makasih banget buat teman-teman yang sudah pantengin Pro 2 Sintang di acara Certup. Dan sampai di sini kebersamaan kita, teman Pro 2. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang 90,7 FM. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku akan hadirkan lagu-lagu untuk jazz music buat kamu. Semangat selalu, selamat beristirahat.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

dentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

0: Hil, seru banget ya jalan pagi di sini. Udah segar, banyak bunga, dan ada kicauan burung lagi.
1: Iya, Ra. Rasanya semua beban hilang deh. Ngomong-ngomong, tahu nggak pilkada sebentar lagi loh?
0: Iya, tahu. Udah ramai banget di sosial media.
1: Kamu udah punya calon pemimpin yang bakal kamu pilih belum?
0: Masih bingung sih. Banyak banget calonnya.
1: Makanya penting banget kita cari tahu tentang calon-calonnya, lihat programnya, visi-misinya, dan rekam jejaknya.
0: Bener juga ya, kita nggak boleh asal pilih.
1: Pasti, suara kita penting untuk menentukan masa depan daerah kita. Pilihlah pemimpin yang jujur, kompeten, dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat.
0: Oke Hilda, aku bakal cari tahu lebih banyak tentang calon-calonnya.
1: Yuk, kita ajak teman-teman kita yang lain juga untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada.
0: Ayo.
2: Ingat, tanggal 27 November...

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita,

Indonesia Programa Dua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dari Jalan Yesayo Fangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai hai hai teman Produel, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kamu di edisi siar hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Gimana untuk jam tidur kamu teman Produel, apakah udah cukup baik atau begadang terus nih ya karena nonton Piala Dunia? Apalagi hari ini katanya seru banget, ada Argentina melawan Mesir, kemudian ada Swiss ya yang melawan Maroko. Oke teman Produel, untuk nemenin kamu biar mungkin lagi dalam perjalanan habis nonton nobar, hati-hati di jalan buat kamu. Aku bakal hadirkan lagu-lagu asik pastinya yang gak bikin ngantuk ya pagi hari ini. Anyway juga rangkaian acara kita mulai dari jazz musik, info terkini di Info Pro 2, viral moment.

teman-teman, lagu pilihan kamu tips pagi, ada Asta Cita Kita juga dan Hits in the Morning dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Pro 2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan.

0: disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pangorai Sintang dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Itu Pro 2 teman, Pro 2 kali ini dihadirkan langsung ya untuk info selanjutnya. Ada Song Kang yang jadi pianis perfectionist dalam Four Hand Two Sonatas. Pastinya dikutip dari Sumpi bahwa Kang Bi Oh atau ia juga menjadi sosoknya selalu berada di peringkat atas baik di sisi akademik maupun kemahirannya memainkan alat musik yaitu piano. Dalam drama menggambarkan persahabatan, cinta, persaingan, dan pertumbuhan, para pemuda yang bertemu di sebuah sekolah menengah seni, Kang Bi Oh juga mendedikasikan diri untuk latihan tanpa henti. Dan kemampuan yang diasah dengan ketekunan dan juga kerja keras, Bi Oh akhirnya diakui sebagai musisi yang klasik ternama di Korea Selatan dan juga luar biasa meski masih menginjak usia 17 tahun.
1: Info Pro 2.
0: Next on Pro 2 kali ini ada Mansiner merilis lagu baru setelah vakum 3 tahun. Pastinya dalam siaran pers yang diterima Tama Pro 2 pada 2 Juli 2026 didengarkan lebih dari 3.000 pendengar ya untuk lagu berjudul Kembali setelah vakum 3 tahun. Dan hanya dalam kurung waktu 36 jam Tama Pro 2 sejak peluncuran di berbagai platform digital banyak sekali menuai antusias. Dan single ini juga mempresentasikan perjalanan emosional band yang sempat terhenti sementara di liriknya berbicara tentang jatuh, kehilangan arah dan akhirnya bangkit dengan semangat yang baru, menjadi refleksi atas pengalaman vakum yang mereka jalani sekaligus simbol keberanian untuk melanjutkan langkah.
1: Info Pro 2.
0: Yellow Pro 2 the last but not least ada Virus Arafik dan Sony Septian adu acting di film Anak-anak Bambu. Pasti Yellow Pro 2 buat kamu yang belum tahu garap saudara Dian Sunu Prastowo ini juga memberikan peran ya kepada Sony Septian dan juga Virus Arafik dalam film Anak-anak Bambu sebagai Baskara dan juga Bilqis, pasangan suami istri yang berusaha menjaga keharmonisan rumah bambu abah. Saat mengunjungi berbagai platform Tama Pro 2, mereka mempromosikan film. Virus juga menuturkan bahwa ia tidak kesulitan menjalankan perannya dalam film tersebut. Namun Virus mengaku menghadapi tantangan dalam menampilkan tokoh Bilqis sebagai ibu yang ceria dan juga ceriwis. Tama Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini yang bisa kamu baca lengkapnya di antaranews.com. Setelahnya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

tidak? Ternyata tidak hanya lebah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Pernah nggak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Ya, Tom Produ ya, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan Monica ya pada kesempatan kali ini di segmennya untuk viral moment pagi teman Produ ya. Pastinya seru banget karena kita bakal ngebahas yang lagi viral-viral banget nih teman Produ ya. Ada berbagai momen Piala Dunia ya pastinya, yang menurut aku banyak sekali yang heartwarming sih. Ada juga kalau kita kemarin bilang kan Ronaldo pulang teman Produ ya. Walaupun banyak sekali surprisingly aku tuh kayak ngerasa too good to be true gitu loh teman Produ ya. Misalnya nih contohnya nih ya, Portugal lolos ke semifinal pun kayaknya emang bakal susah banget sih dengan berbagai tantangan lah ya di lapangan. Kemudian juga datang dari banyak sekali timnas-timnas underdog, kalau menurut aku kuda hitam banget. Banyak sih, kemarin ada Cape Verde, kemudian juga menurut aku Maroko juga gak bisa di kesampingkan ya teman Produ ya. Tadi juga Mesir mainnya bagus banget, walaupun mungkin pada akhirnya poinnya tetap diungguli sama Argentina. Oke, nanti kita bakal bahas seputar yang viral-viral di Piala Dunia teman Produ ya. Salah satunya mungkin yang cukup heartwarming menurut aku kemarin ya, ketika dari laga 32 besar itu ada pertandingan Belanda melawan Maroko teman Produ yang juga kemarin kan menang di penalti ya, dan usai mencetak gol bahwa di sini ada Ismail Saibari langsung menghampiri dan memeluk sang ibu dan hadir di tribun penonton. Aku nggak bisa baca yang kayak gini teman Produ, terharu juga karena kalau ngomongin soal orang tua itu benar-benar ya begitulah ya teman Produ. Jadi kalau menurut aku Piala Dunia ini, daripada kita asam urat ya pakai emosi, pakai ini itu, kayaknya ya udahlah nikmatin aja lah. Apalagi mungkin buat teman-teman yang punya idola yang juga menjadi last dance-nya, ya nikmati aja selagi ada. Oke teman Produ, nanti Monica bakal kembali ngajakin kamu untuk bergabung di 90,7 FM dan update banyak info, dan stay tune di Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya, Tom Prodo ya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 6.52 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, jangan lupa ngopi, jangan lupa sarapan, supaya mood kamu juga bagus banget ya hari ini, teman Prodo ya. Apalagi mungkin buat kamu timnasnya lolos gitu ya, sampai ke perempatan final. Jadi congratulations aja. Dan Monica masih bakal kembali menemani kamu di rangkaian acara menarik. Di sepeda kali ini kita sesaat lagi akan bergabung di lagu pilihan kamu. Tunggu aja, nanti kita bakal spill 3 lagu apa saja yang bisa kamu request, teman Prodo ya. Jadi jangan lewatkan, dan kita dengarkan dulu biar lebih semangat. Ini dia, ada Tulus dengan 17.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?